arimo ke muntu ke kinyaga muthia inde ke murungu gete kinyaga muthia ba mube tu turagitirwa ni antu uriuga kwino aga kinya uriuga kwino aga kinya na na baba we uriuga nagwo kwino ngugire we ga kinya na itukinyite ni untu muthuganirie jo muntu teju mathuganirie jo mwatheni mwatheni mathuganio jawe ja mwanya na kinya mitire yawe ne mwanya. Good morning bwana sifiwe mbeta kwa Mr. Blessing kana wendoka mbeta murori wa mwari yetu inagwa ja mwankaire kinego kinya dha inya shiaru kire. Good morning to the arimotore amwe nao chitha kumina ijire na andaika mirongwana na mugwanja tuititena ambere na gongwana letu kire machini yekwa ja kuma kire soko fasta gintumiri dede ne yao kuma kire soko fasta ne ongo kunenkeri andaike na eji ingo kwere itinenkeri tuanya 2245 ingo kwere teo buwega buru edhero teo kariuku iwa mbuga nende wakira menya ingo impe ito anya 2245 kuma dhakumi na ijire iji muangade mosheru ukire antubaba 45 baejo kio muntu chiringi ngiri idatu na mushindi ura mwenene na wedha imwe wa dhakumi na ijire aga kama tangirichi yawe 45 yes kuwa undaike neje mudhiki riokuwa ndena tuanya 2220 yes, kire antu 45 ndina tuanya tu antu 20 kuona ni tayari antu 25 iba tuonyere mbio sana antu 20 iba tuonyere haraka sana, ndina kanya antu 25 na baubo ujure antu 45 tokena likiria kanya igakunda ikeneje nkwendo tigira ati ugonu kukwata tuanya tutu menya kuboba kweterete au na nimbuga na nkadhidhia no mwanka nko menyidhi ya ratu wanka na kira getigaru kite inya dhimwe kujo star 675 hash star 671 wa inyogwe na tubox ture au kwetuanya ture au tubox tutantatu box 1 box 2 box 3 box 4 box 5 box 6 getu box 2 ture au tutantatu inyaka box kamwe karokenda ujuriri ya kaboks kamwe, ekira pini yeku, na mudhikiri yoko uniomba ati yekwiri, azare as now, mapema, ndena tuanya tu antu 25. Antu 20 iba tuonyere, yes, antu 20 nkwona iba ambiri ilie kwa mukira mbeche chiao, bamweba ao, namba yawe ija ujo 0704-8935, kwena 0705, ekarigia 305, kwena 0715 ekarigia 831 kwena 0712 ekarigia na 646 bale aja kidhumba antu 20 na ndenda kuongera antu baba bange 25 kenda ngechokera ngatumiria bonthema antu bojure antu 45 na nyume yau tunenkerie mushindi ura munene ukumbuka na chiringi ngiri mirongo ena na idhano. Ntiku meakethiro kukwata mutaratara jojo nuntu kankulikiria. Ntiku endo karantu wa momo nono nuntu mutaratara ijo mudhu. Ntiku itianga na mbe kibande. Ntiku ira wa achiari next of king. Iyo karaku ujule iria mantua maingi. Apana. Idhimu waki uko inya. E smartphone gatururu. Dhimu yonze. Bunga aki uko inyeka. Inya star. 671. Ash. Star 671 ash. Oko inyo, basi kwetu boxi kakuletra utu tantatu. Getu boxi tutu tantatu, itunku endo tara kamwe getu, narikana. Urogo taratotu ingino uo kuingana na kaboxi kau kaidhi mbeche iji. Nowe edhiruwe waru kura kaboxi kambere, kakweki kaidha andatu. Oka rugura kaidha andatu kakweki kainya. Kwa urora rugura, bonde baraba rugura kambere bakaga. Baraba rugura gatudhaturi, ai. Baka edha niria neo iguweki. Karakarakare baka chenchia. Mea higaruka niyo na andaika. So it's upon you that kumi na jire na andaika mirongo etano. Shushi alike niyo kinya. Antune aja antigaruki iti andaike kumi yake. Iji ni batiku ngana. Kudhura ni antone.

0: ndio uwe kira pin yaku ataraka box kamwa kira pin yaku warikiria umuthikirio kwa ukaina message rega choke gikumenyithagia kethira ukugwata kanya kana bado
1: Itoria kompita kwa Boniface Kimathi, mbende Temeru FM, sana sana kufikiria lipindi cha Murori lira egagua agisangithiria ntu, na mkiigwega murungu muthalime na endelea na nkoroeni.
2: Nani Alfred Kinyua, kiragira kipindi cha Murori murono ntu, mbeku cha agitethia ntu mwakanga gwetha kana atetheka nginya ni gwakwa. Kwogu ngai akamwiga wega.

baki akwe dura bara weta kebeni kebeni kende ba weta kebeni na iba de Algeria weta kevo yeah, no kuibua no ntono no nere mbesa na rietu ile sensory kwa hivyo kama unataka pesa modikirio kwa tha kenda na 35 itoko release mbesa inge dringi ngiri 2020 kirianto 20 ni raisi yukithi mweku either usetha kana otio sethete kende ile mo sethete kana ima itayele chukua simu yako inya star 671 ash

0: maina totola nyeusi.
1: Makosa aja ya ra. Kurang boksa. Luka. Ya itu terjadi nak bonek gua roka.
2: Tapi kereta mulu tu lagi boksa ni gua roka.
3: Ya cek kira mau manda. Ini.
2: Kami kusi aku ni gua roka ya ra.
1: Boksa kare gua roka tu tesinzia.
4: FM Guatanero ya Amiru.
5: Ndemo se otuko manda okimenyidwa ni fomi mejipa na county. Tureku